0: kan bangsaan bicar ko belai ma bicar ko belai ma sakit.
1: Tintara tintira, tintara tintira, chara ketika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, tintara tintira, chara ketika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, charaketika, nahera matira, narumayalu, sara sara.

Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Biar.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah